Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Baik kamu teman Pro 2, kembali bersama Kevini di sini teman, dan yeay buat kamu semua yang baru seru-seruan dan bersama dengan kita di sini. Setelah ini ceritaku ceritamu dulu dari kata Katiana, sorry, dan juga Nadif Basalamah.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Astacita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John Tedovi menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas,

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Kita bersama.
2: Dedi Dukun.
5: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, Taman Pro 2 Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyebutkan ada indikasi tindak pidana penipuan dalam temuan beras fortifikasi bermasalah. Dengan dugaan tersebut muncul setelah penelitian menemukan ketidaksesuaian kandungan produk dengan informasi pada label. Wahyu mengatakan Polri mendukung langkah Menteri Pertanian dalam menindak temuan tersebut. Penanganan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak sesuai standar keamanan dan mutu. Menurut Wahyu, dugaan tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 492, 493, dan 495 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perbuatan menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan memasuki tahap akhir pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau Indonesia Commodity Exchange. Bursa khusus komoditas mineral dan strategis tersebut ditargetkan mulai menjalankan perdagangan pada awal 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK juga mengatakan pembentukan Ecomex berjalan beriringan dengan pengesahan aturan penyelenggaraan BMKS, dan saat ini OJK menyiapkan dua rancangan peraturan OJK sebagai dasar pembentukan dan operasional bursa tersebut. Untuk informasi terakhir kita, Teman Pro 2, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional juga memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi dan produk tersebut diduga tidak sesuai dengan kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan juga pada permukaan beras dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Informasi selengkapnya dapat teman kunjung laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kedua, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Dave, yung kopi kikinia niya sa makinrami sa Jay.
1: Iyo, betul. Eh, Pak Kuseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sampai kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga silatnya. Satu, dua, tiga.
0: Apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

0: Disinilah suara terbaik bertemu. Disinilah keberanian, kreativitas, dan musikalitas berpadu. Mereka hadir bukan sekedar untuk bernyanyi, tetapi untuk menunjukkan bahwa talenta Maluku mampu bersinar dan berbicara di panggung nasional. Dari Auditorium Sorsdev Retes Ambon, kita saksikan Bintang Radio RRI Ambon tahun 2026.
1: Selamat siang semuanya.
2: Luar biasa. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat kita di hari ini, Kak Faldi.
1: Semangat dong ya, Vini.
2: Harus semangat. Kak Faldi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, saya kabarnya baik. Vini, kabarnya gimana, Vini?
2: Puji Tuhan, baik juga. Bapak Ibu, gimana kabarnya?
1: Baik.
2: Harus baik ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat kita di hari ini, Bapak Ibu. Luar biasa ya.
1: Iya.
2: Seperti biasa ya, kita ketemu di acara Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026 ya. Kita akan menyaksikan bersama-sama siapakah yang akan lahir menjadi juara Bintang Radio
1: di tahun ini pastinya ya. Kok saya jadi deg-degan ya, Vini?
2: Saya juga deg-degan pastinya. Oke, untuk itu izinkanlah saya untuk menyapa.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala LPP RRI Ambon, Pak Yani. Yang kami hormati, Kepala Bagian Tata Usaha dan juga para ketua tim. Juri kita, Kak Beto Habibu. Kemudian mitra kerja RRI yang dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia, Rumah Sakit Siloam, yang turut juga hadir bersama-sama dengan kita di saat ini, Ibu Tasya selaku Head of Business Rumah Sakit Siloam, Pak Franklin selaku Head Marketing dan Sales Rumah Sakit Siloam, dan juga Pak Samuel. Begitu juga ada mitra kerja kita, Studio 51 dan juga Triginal Art Studio, ke-10 finalis pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026. Hadirin pendengar dan pemirsa yang juga menyaksikan kita bersama-sama di hari ini ya, mendengarkan kita di Pro 2 RRI Ambon dan juga menyaksikan kita di kanal YouTube-nya RRI Ambon.
1: Ya, pertama-tama patutlah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kasih dan penyertaannya sehingga kita semua boleh hadir untuk menyaksikan Lomba Bintang Radio Indonesia LPP RRI Ambon di putaran 2 ini. Di mana 10 finalis ini sebelumnya telah lolos tampil di putaran pertama dan hari ini mereka kembali tampil membawakan lagu daerah. Sebelumnya pada putaran 1 mereka telah tampil membawakan lagu pop Indonesia ini dan akan dinilai langsung oleh juri kita, Kak Beto.
2: Wow, pastinya kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman kita ya.
1: Ya.
2: Luar biasa mereka sudah bertarung hari ini putaran kedua kita dan Kak Faldi silakan.
1: Dan voting untuk 10 finalis masih tetap dibuka sampai hari ini ya, Vini. Untuk itu jangan lupa kita yang hadir di sini, pendengar dan juga pemirsa yang di rumah, jangan lupa tonton dan pastinya berikan dukungan Anda pada para finalis yang Anda jagokan melalui laman www.bintangradio.id, lalu pilih menu vote ya, ini pilih finalis atau jagoan Anda siapa. Gampang sekali. Jangan lupa untuk top up bintangnya.
2: Yes,
1: biar lebih banyak
2: sekali
1: bintangnya.
2: Nah, benar sekali Kak Faldi. Karena dukungan daripada Bapak Ibu dan teman-teman semua juga sangat berpengaruh ya. Bagi lahirnya Bintang Radio RRI Ambon tahun 2026.
1: Ya, karena 30% hasil voting ditambah 70% penilaian juri akan menentukan langkah finalis ke tingkat Kornus 3 yang akan mempertemukan juara 1 putra dan putri dari Ternate dan Langgur.
2: Ya, dan Bapak Ibu sebelum kita akan masuk kepada perlombaan ya, pastinya kita akan mendengarkan terlebih dahulu tata tertib lomba.
0: Tata tertib peserta lomba pemilihan Bintang Radio 2026. 1. Seluruh peserta akan tampil sesuai nomor urut tampilannya. Harus sudah berada dan bersiap di tempat yang telah ditentukan oleh panitia. 2. Peserta yang telah dipanggil namanya sebanyak 3 kali berturut-turut dan tidak hadir dinyatakan gugur. 3. Jika terjadi gangguan teknis misalnya listrik padam, sound system macet, dan lain-lain pada saat peserta sedang bernyanyi, maka atas izin dewan juri, peserta tersebut diperkenankan mengulangi penampilannya. 4. Jika terjadi kesalahan teknis, misalnya kesalahan lagu, nada dasar, tempo lagu, dan lain-lain yang disebabkan oleh pengiring musik, maka peserta berhak memberhentikan penampilannya dan atas izin dewan juri diperkenankan mengulangi penampilannya. 5. Peserta masuk dan keluar panggung melalui tempat yang telah ditentukan oleh panitia. 6. Peserta diperkenankan untuk memegang mic pada saat tampil. 7. Peserta tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas penampilannya di luar area penampilan yang telah ditentukan oleh panitia. Berikut tata tertib untuk penonton pemilihan Bintang Radio 2026. 1. Tepuk tangan hanya diperkenankan di awal dan setelah peserta tampil. Penonton dilarang memberikan tepuk tangan atau membuat kegaduhan pada saat peserta sedang bernyanyi. 2. Tidak diperkenankan mengambil gambar atau foto dari jarak dekat yang dapat mengganggu konsentrasi peserta. 3. Penonton tidak diperkenankan naik di atas panggung atau berada di sekitar panggung pada saat lomba berlangsung. 4. Penonton tidak diperkenankan berada di sekitar meja dewan juri pada saat lomba sementara berlangsung. 5. Apabila tata tertib ini tidak diindahkan, maka panitia atau pihak keamanan berhak mengeluarkan penonton yang bersangkutan dari area lomba. Tertanda panitia.

Juri yang akan menilai 10 peserta di putaran 1 dan 2 Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026 ini tidak asing lagi di kancah musik Indonesia. Beliau adalah musisi muda asal Maluku yang telah mengasah kemampuan vokalnya di berbagai ajang pencarian bakat sebagai penyanyi profesional dengan prestasi di antaranya Top 6 Indonesian Idol Season 5, juara 1 Bintang Radio Indonesia tahun 2003. Ambon yang satu ini selain penyanyi juga menciptakan lagu yang menjadi hitsnya seperti Laki-Laki Baik, Si Baik Nona, dan Tolong Pakai Hati. Memiliki pengalaman yang sangat layak sebagai juri dan punya pengalaman sebagai duta kota Ambon dan Indonesia di Supanburi Music and Culture 2025 di Thailand. Juri Piu Idol dan 5 kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio Indonesia RRI Ambon. Siapakah dia? Hadirin, pendengar, dan pemirsa, please welcome Vito Habibu.

Inilah ke-10 finalis Bintang Radio LPP RRI Ambon 2026. Winda Kualumine. Kita bersinar terang seperti bintang di angkasa. David Rengrengulu. Mimpi kita bersama di panggung ini kita bersuara. Syirinia Kenap. Jovenri Siahaya. Batseba Rutsweta. Cleo Patrick Tehuayo. Indah Kasamilale. Hasanuddin Sukunora. Aprilia Violeta Matitakapa. Chelsea Justin Latuparisa.

0: Oke, okay. Okay, Kak Valdi.
1: Ya, dan pastinya sebelum para finalis ini memberikan yang terbaik ya dari suara mereka, terlebih dahulu kita akan mengetes mic nih ya.
2: Yes.
1: Dan pastinya juga yang akan mewakili, kita persilakan Duta Maluku, Maluku Utara terbaik 4 tingkat nasional Bintang Radio Indonesia tahun 2025.
0: Siapa dia?
1: Siapakah dia? Ada si cantik Stella Marceline Joyce Kaya. Kita berikan aplaus dulu.

beserta dengan nomor tampil 1, Winda Kualomine, menyanyikan lagu daerah Dodoi Si Dodoi dari Provinsi Jambi.

beserta dengan nomor tampil 2, David Rengrengulu menyanyikan lagu daerah Butet dari Sumatera Utara.

peserta dengan nomor tampil 3, Serenia Kenap, menyanyikan lagu daerah Bolelebo dari Nusa Tenggara Timur.

peserta dengan nomor tampil 4, Jovenri Siahaya, menyanyikan lagu daerah Wayawai Windawe dari Papua.

peserta dengan nomor tampil 5, Batseba Ruth Sueta, menyanyikan lagu daerah Sansaro dari Sumatera Barat.

Jakarta dengan nomor tampil 6, Cleo Patrick Tehuayo menyanyikan lagu daerah Es Lilin dari Jawa Barat.

peserta dengan nomor tampil 7, Indah Kasamilale, menyanyikan lagu Sue Ora Jamo dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

peserta dengan nomor tampil 8, Hasanuddin Sukunora, menyanyikan lagu daerah Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat.

peserta dengan nomor tampil 9, Aprilia Violeta Matita Kappa, menyanyikan lagu daerah Kicir-Kicir dari DKI Jakarta.

Rita dengan nomor tampil 10, Chelsea Justin Latuperisa menyanyikan lagu daerah Sipatokaan dari Sulawesi Utara.

0: 10 finalis Bintang Radio RRI Ambon tahun 2026 ya Kak Faldi.
1: Mereka sudah memberikan yang terbaik ya Vini di hari ini tentunya.
0: Untuk putaran kedua, dan kami ingatkan Bapak Ibu, setelah penampil dengan nomor peserta 10 selesai tampil tadi, maka secara resmi voting kita tutup. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada ke-10 finalis yang tampil untuk putaran kedua dan putaran pertama dan putaran kedua hari ini.
1: Ya. Pastinya juga mereka sudah memberikan yang terbaik sekali di hari ini, dan votingnya sudah jelas ditutup. Jadi yang masih voting, sorry ya. Dari tadi nggak voting.
0: Oke, Kak Haldi.
1: Ya, dan pastinya terima kasih dan apresiasi sekali lagi kami sampaikan kepada mitra RRI yang telah mensponsori acara ini. Ada Bank Rakyat Indonesia, BRI, Rumah Sakit Siloam, Ibu Tasya, Pak Franklin, Pak Samuel, terima kasih masih tetap bersama kami, Pak Samuel. Dan Studio 51, serta 3J Nail Art Studio. Dan selanjutnya kita akan mengikuti sambutan Kepala LPP RRI Ambon, sekaligus menutup kegiatan Lomba Bintang Radio Indonesia tingkat Satker LPP RRI Ambon, kepada Bapak Yani Latuheru Esos. Dengan hormat dipersilakan.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang di Aula Source de Fretes RRI Ambon dalam mengikuti acara Lomba Bintang Radio Putaran Kedua di hari ini. Kami pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada seluruh finalis, dewan juri, dan juga panitia, serta para mitra yang telah mendukung kegiatan ini, khususnya RSU Siloam, juga ada Ibu Tasya, ada Bapak Franklin, ada Bapak Samuel kalau hadir, BRI, juga Studio 51 dan 3G Nail Art Studio. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dan kolaborasi yang telah diberikan kepada RRI Ambon. Semoga kerjasama ini terus terjalin dan memberikan manfaat kepada kita. Kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti Lomba Bintang Radio dari tahap pertama sampai dengan tahap kedua di hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Walaupun hasilnya nanti akan disampaikan, bagi teman-teman yang belum berhasil di Lomba Bintang Radio tahun ini, kami berharap untuk terus mengasah bakat-bakat dan talenta yang dimiliki adik-adik sekalian. Semoga ke depan kegiatan Bintang Radio ini boleh adik-adik ikut lagi dalam kompetisi ini untuk menjaring bakat-bakat terbaik yang akan mewakili Maluku di ajang kompetisi Bintang Radio tingkat nasional nanti. Itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi. Saya berharap kegiatan ini bisa juga berlangsung dengan baik sampai pada waktunya. Dewan juri, kami berharap untuk nantinya peserta yang akan mewakili Korwil 3 nanti, kami berharap untuk tetap memberikan pendampingan secara maksimal untuk nantinya tampil di tingkat nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.

0: Aldi, kita masih ya. Di Bintang Radio RRI Ambon tahun 2026 ya.
1: Ya masih dong.
0: Ya luar
1: sambil
0: biasa.
1: Sambil menunggu keputusan juri. Jadi yes. Deg-degan ya sini.
0: Benar sekali. Tadi juga kita sudah bersama-sama ada dalam penutupan juga oleh Pak Kepsta ya. Dan pastinya kita akan break sejenak ya,
1: ya
0: karena
1: senyak.
0: Kita akan kasih waktu dulu buat Kak Beto, juri kita, untuk nanti menilai.
1: Menilai
0: ya.
1: Pastinya.
0: Yes, ke 10 finalis. Untuk itu kami mohon kesediaan Kak Beto untuk dapat mengambil bagian di ruangan yang nanti diarahkan oleh kakak-kakak panitia ya. Ya. Dan sambil kita menunggu Kak Beto, Kak Faldi.
1: Ya, saya sapa dulu ya.
0: Boleh.
1: Tamu-tamu kita dari Rumah Sakit Siloam ada... Ibu Tasya, Pak Franklin, dan juga Pak Samuel.
0: Yes, luar biasa. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu ya.
1: Ya.
0: Tadi juga sudah di spill ya, sponsor-sponsor yang telah mendukung kegiatan kita di saat ini karena kegiatan yang luar biasa yang diselenggarakan setiap tahunnya ya.
1: Ya.
0: Tidak dapat terlaksana tanpa juga dukungan dari para sponsor kita. Ya.
1: Sehingga sukses acara ini ya
0: yes,
1: pastinya.
0: Yes, benar. Dan setelah ini, sambil kita menunggu Kak Beto, Kak Faldi.
1: Kita apa nih?
0: Nah, kita akan menyaksikan dulu ya,
1: ya,
0: yang mau tampil.
1: Yang mau tampil nih ya. Dan ini sudah jadi langganan Bintang Radio.
0: Ini
1: udah,
0: alumni juga sebenarnya.
1: Iya, alumni juga sih dia.
0: Dia ini merupakan juara satu ya.
1: Ya.
0: Bintang Radio RRI Ambon tingkat Satker tahun 2025 dan juga juara satu tingkat Korwil untuk Maluku dan Maluku Utara.
1: Luar biasa.
0: Buat yang ikutan kita tiap tahun
1: tiap
0: pasti
1: tahun.
0: Tahu dong.
1: Pasti mukanya udah nggak asing lagi.
0: Ya. Siapa tadi namanya?
1: Siapa?
0: Oh iya.
1: Ini...
0: Dia udah tahu.
1: Fansnya banyak soalnya.
0: Teman seperjuangan sebenarnya.
1: Teman seperjuangan.
0: Oke, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Rudolf Nanuru.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa, Olop, jangan turun dulu, tetap di situ dulu. Kita ngobrol sebentar ya, Olop. Boleh. Kamu di tengah aja.
2: Olop, gimana kabarnya?
1: Iya. Baik, bagaimana ya? Kabarnya, Olop?
0: Baik, ya? baik.
1: Olop, kayak kamu hari ini mirip Afgan ya, ada kacamatanya.
0: Kelepas kacamata.
2: Dua lagu bisa ya?
1: Dua lagu bisa.
2: Enggak, bercanda.
1: Tapi lagu yang dibawakan tadi kayak dalam banget ya. Mungkin ada pengalaman pribadi atau gimana, Olop?
2: Estela, Estela diem ya. Estela
1: diem ya.
2: Olop ya, selamat datang di panggung bintang radio RRI Ambon tahun 2026.
0: Iya, terima kasih.
3: Halo.
2: Ya.
1: Olop ini selalu mendukung loh. Dia sering tiap tahun datang dia.
2: Iya.
1: Walau dia enggak jadi peserta juga dia datang.
2: Iya, mau jadi panitia dia tahun depan kayaknya. Iya.
0: Tolong orang RRI. Ada panitia di sini.
1: Iya.
0: Pak Kepta, halo Pak.
2: Ya, jadi Olop ini kan juga kemarin mewakili RRI Ambon ya untuk tingkat satkernya, ya, juara satu juga.
0: Juara satu
2: ya.
0: Satker.
2: Nah, apa sih yang kamu mau sampaikan buat ya. ke-10 adik-adik kamu ya,
1: hal
2: yang nantinya mewakili satker ke tingkat korwil, baru nantinya ke nasional ya, ke-10 dia.
1: Tips gitu buat mereka.
2: Ayo Olop.
0: Cuma mau semangatin aja, semangat untuk prosesnya nanti akan kalian hadapi. Yang saat ini, kalau misalnya puji Tuhan di antara kalian ada yang dapat juara satu, jangan menjadi beban untuk ke tingkat yang lebih lagi. Abis ini masih ada korwil ya?
2: Tingkat korwil
0: dulu baru. Aku bersama tahun kemarin.
2: Yes. Kan?
0: Ya. Nanti di Korwil 3 itu Maluku dan Maluku Utara nanti akan melawan Tual dan Ternate. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berlatih. Tuhan sayang kalau misalnya sampai di final kayak Kakak Stella yang tadi tampil kemarin waktu final, perbanyak lagi latihannya biar liriknya dihafal.
1: Ya.
0: Jangan terlalu nervous. Dan good luck deh buat kalian semua.
1: Wah,
2: luar biasa
1: ya.
2: Mm-mm.
1: Singkat, padat dan jelas nih. Ada lagi yang mau ditambahkan, Olop?
2: Kamu melihat semangat adik-adik tahun ini gimana?
1: Gimana?
0: Semangat sekali sih kayaknya euforianya.
2: Iya. Kalau kita lihat juga, di mereka niat banget ya.
0: Banget. Sampai
2: disuruh bawa baju daerah. Iya, nyanyi lagu daerah, mereka OTD-nya menyesuaikan.
1: Kalau kamu disuruh bawa lagu daerah apa?
0: Mungkin boleh lebo kali ya.
1: Oh, boleh lebo.
2: Dari mana itu?
1: Kenapa?
0: Dari Nusa Tenggara Timur.
2: Oke. Okay.
0: Yang paling hafal mungkin boleh lebo. Kebetulan juga siswa saya.
1: Oh, gitu.
2: Kan yeah. Oh,
1: Olop ini bapak guru juga.
2: Nah, dia ngantar siswa kemarin. Ya.
1: Biasa.
2: Ada beberapa tapi ya puji Tuhan ada yang lolos lah ya.
0: Iya, puji Tuhan. Terima kasih, Mary.
1: Like father, like son. Gitu. Bukan.
0: Itu udah.
2: Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Olop.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Terima kasih semua.
2: Oke, sukses Olop.
1: Sukses Olop ya.
2: Oke. Cip dulu kita. Kavaldi.
1: Setelah Olop.
2: Oke, ada siapa lagi yang mau tampil?
1: Si cantik yang bakal tampil lagi di sini ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Mita Sitania Pesi yang merupakan juara bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2016.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa sekali ya. Dan perlu kita. Ya, kita di tengah aja. Mita, bagaimana kabarnya nih Mita?
0: Puji Tuhan baik, Kak.
1: Puji Tuhan baik ya. Dari tahun 2016.
2: Berarti
1: ya,
2: sudah satu dekade, 10 tahun ya. Benar ya?
1: 2016
2: ya?
0: Iya, betul.
2: Perubahan apa yang kamu lihat? Ya. Udah satu dekade ini, 10 tahun. Pasti ada dong ya.
0: Salah satunya sekarang kalau untuk penilaian sekarang udah pakai voting ya.
2: Yes,
0: kalau dulu kan kita nggak pakai voting ya, kita full dari juri kalau untuk penilaian.
2: Okay.
0: Ya, itu mungkin salah satunya yang jadi pembeda antara 2016 sampai sekarang ya.
1: Mita, kesibukannya apa sih sekarang ini kalau boleh tahu?
0: Aku nyanyi, Kak.
1: Nyanyi. Nanti kapan-kapan kita undang ya.
2: Boleh dong. Tapi vibes-nya juga beda ya.
0: Iya.
2: Dari 2016 ke 2026.
0: Iya, kok vibes-nya sekarang agak tegang ya.
2: Kalau dulu kayaknya kita rame-rame aja, sekarang udah tegang banget.
0: Sebenarnya ini seru-seruan aja. Cuman mungkin karena kita akan mendengarkan ya.
2: Iya.
0: Untuk mau dengar siapa yang juara. Jadi ya vibes-nya agak tegang gitu.
1: Voting kan jadi mungkin sedikit
0: tegang. Oh iya benar, iya.
1: Iya, mungkin
0: itu juga ya.
2: Oke, tapi thank you ya Mita ya.
1: Terima kasih.
2: Udah tampil kembali setelah 10 tahun lamanya ya di panggung Bintang Radio. Thank you ya.
1: Terima kasih.
2: Oke.
1: Kapan luar biasa ya Mita. Sudah Olop Mita dan ada satu orang lagi yang bakal.
0: Siapa tuh? Meet you. Bukan.
1: Okay.
2: Siapa Kak Faldi?
1: Ya, baik. Dan penyanyi yang akan tampil berikut ini adalah juara Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2023. Siapakah dia? Oke, okay. Kita berikan aplaus dulu untuk Brandon Alphonse. Oke. Okay.

Selamat siang semuanya. Sampai buku berapa lagi? Mungkin ada yang terlalu gini, ketemu gini sama-sama.

0: Terima kasih semuanya.
1: Luar biasa, Brandon jangan turun dulu. Kita ngobrol sebentar dulu. Bagaimana kabarnya nih Brandon?
0: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan baik. Dari tahun 2023 ya?
0: Iya.
1: Dari tahun yang lalu. Kesibukannya apa sih kalau boleh tahu?
0: Ya, ngantor.
1: Ngantor. Sibuk ya, Brandon. Ya, dan menurut Brandon sendiri peserta di tahun ini gimana?
0: Menurut beta sih semuanya sudah menampilkan yang paling terbaik ya.
1: Ya.
0: Karena dalam kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah.
1: Pastinya ya.
0: Ya. Kalau yang menang berarti jangan berpuas diri ya.
1: Mm-mm.
0: Harus terus improve skillnya.
1: Okay.
0: Terus kalau yang mungkin belum menang, bukan tidak menang tapi belum menang, nah, mungkin bisa lebih improve skill lagi.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Brandon ikutan voting nggak nih?
0: Iya.
1: Ada deh.
0: Ada.
1: Ada. Sudah pasti ada juga yang jadi kesukaan Brandon ya.
0: Iya ada.
1: Jadi rahasia mungkin.
0: Iya.
1: Ya. Dan terima kasih Brandon atas
0: penampilannya terbaik. Terima kasih semuanya.
1: Ya. Dan hadirin, kita akan menunggu hasil dari dewan juri. Kita jeda sebentar dulu pastinya ya untuk saat ini.

menunggu hasil dari Dewan Juri, yang pastinya hasil voting juga, dan hasil nilai dari Dewan Juri. Ya, dan voting pastinya sudah ditutup. Untuk Anda yang mau voting, sorry sekali ya, maaf nih. Karena votingnya tadi sudah ditutup pada saat peserta terakhir tampil. Ya, jadi pastinya kita semua deg-degan nih siapa yang akan menjadi juara bintang radio untuk edisi hari ini di tahun 2026 pastinya.

kehidupan yang sederhana itu justru menjadi bagian penting dari proses pembentukan dirinya. Nah, sejak usia dini, John Avery telah menjadi yatim piatu. Beliau kehilangan kedua orang tua, tentu ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang anak ya. Tetapi itu terus berjalan, teman-teman. Dengan kondisi tersebut, John Avery ini belajar menghadapi kehidupan dengan kemandirian. Dia harus mengenal arti perjuangan

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mariekrindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jum, si tau kaseng, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kaseng.
1: Akan peristilah juga bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katanya bangga pakai katanya produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kau tuh menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kau tuh bisa tebak akang. Lebih baik kau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, ya sih bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu, si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu,

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Yaitu absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Luar biasa.
1: Oke, Reci, kakak tahan dulu ya. Luar biasa. Kakak terima kasih.
2: Sama-sama, kakak.
1: Ini suatu kehormatan banget ya, selain alumni Bintang Radio ya. Ini penyanyi kita ini memang udah melalang buana di luar ya.
0: Pengalamannya banyak sekali ya.
1: Jadi,
0: suaranya wow.
1: Jadi kita sangat speechless ya kalau misalnya penyanyi kita ini juga tampil kembali di panggung tampil Bintang kembali. Radio. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu buat Kak Reci.
0: Reci, bagaimana perasaannya saat ini?
3: Perasaannya agak nervous ya sebenarnya setelah kembali ke panggung Bintang Radio dari 2019 terakhir.
1: Terakhir 2019?
3: Yes, 2019 terakhir. Untuk kembali ini 2026, cukup lama ya kak?
1: Lama, ya lama. Pasti.
3: Tapi untuk saya sih panggung Bintang Radio tetap ada sesuatunya untuk setiap penyanyi di Kota Ambon ya. Jadi... untuk kembali di panggung Bintang Radio ini tetap ada nervousnya sih kak.
0: Iya, apa sih harapan Reci untuk adik-adik generasi penerus ini?
3: Harapan saya sih harus tetap belajar.
0: Ya.
3: Jangan pernah puas dengan hal yang kalian sudah belajar sampai saat ini. Karena di setiap tahunnya tuh banyak penyanyi yang bermunculan ya.
1: Iya.
3: Pastinya. Jadi jangan pernah puas dengan apa yang kalian belajar untuk saat ini.
0: Ya. Baik, terima kasih Reci.
1: Oke, Kak Reci terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama Kak.
0: Sukses ya.
3: Terima kasih,
1: sukses ya. Ya. Jangan bosan-bosan Kak ya kalau kita panggil tahun depan nanti.
0: Luar biasa ya Reci.
1: Oke, dan kita masuk kepada saat yang paling ditunggu-tunggu ya.
0: Saatnya yang paling ditunggu-tunggu nih. Jadi nervous ya.
1: Ya, benar banget setelah proses yang panjang untuk Bintang Radio. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan
0: ya
1: siapakah yang akan menjadi juara Bintang Radio RRI Ambon tahun 2026.
0: Baik.
1: Nah, sebelum masuk kepada pengumuman juara, kita mau tes dulu semangat dari teman-teman.
0: Iya, kita tes dulu, tes dulu nih. Ya.
1: Oke, Kak Faldi.
0: Iya, mana suaranya untuk peserta Winda? Oke.
1: Jangan mau kalah, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk David.
0: Untuk Serenia.
1: Jovendri mana suaranya?
0: Untuk Batsewa.
1: Cleo Patrick.
0: Yes. Untuk Indah.
1: Kita berikan tepuk tangan untuk Hasanuddin.
0: Untuk Aprilia.
1: Dan peserta terakhir kita, Justin.
0: Wow, luar biasa
1: sekali
0: ya.
1: Kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka semua ya. Mereka pastinya udah menampilkan yang terbaik.
0: Pastinya.
1: Untuk putaran pertama lagu pop Indonesia dan juga putaran kedua lagu daerah ya. Voting juga udah ditutup.
0: Sudah ditutup dari
1: penilaian tadi. Juga kita udah
0: keep sudah
1: ya.
0: Ada.
1: Ya, sudah ada. Dan langsung aja
0: kita panggil juri kita ya,
1: Kak
0: Deto. Disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk RRI karena kesekian kalinya saya dipercayakan untuk menilai penyanyi-penyanyi hebat masa depan yang ada di Provinsi Maluku ini. Tahun 2003 saya berada di sini sebagai peserta dan beberapa tahun berturut-turut saya ada sebagai juri. Terima kasih banyak. Dari panggung ini sudah melahirkan banyak penyanyi-penyanyi hebat yang ada di Provinsi Maluku. Dan yang pasti, saya mau bilang buat adik-adik semua bahwa Bintang Radio bukan merupakan kompetisi biasa. Sekali lagi, adik-adik harus garis bawahi. Bintang Radio bukan merupakan kompetisi nyanyi biasa. Kenapa saya bilang demikian? Coba kita kembali lagi ke beberapa tahun belakangan ini. Momen Indonesian Idol, teman-teman bisa lihat ada finalis Bintang Radio yang menjadi finalis Indonesian Idol. Banyak. Ada yang bahkan menjadi juara. Ada yang tahu yang juara? Alumni Bintang Radio siapa? Sabrina. Itu alumni Bintang Radio. Jadi banggalah kalian ketika kalian menjadi bagian dari keluarga besar Bintang Radio. Terus yang season kemarin ada dua orang sekaligus. Oke, Josh Florentino sama si Rio ya. Nah. Jadi saya mau bilang buat adik-adik bahwa ketika kalian mengambil bagian di kompetisi ini, secara tidak langsung kalian sudah menentukan tangga di mana kalian akan beranjak ke level berikut. Saya percaya sangat itu. Dan terima kasih sekali lagi Pak Kepsta. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini, Pak Kepala Penyiaran, Pak KTU. Terima kasih untuk semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Dan tepuk tangan buat adik-adik peserta. Kalian luar biasa. Dari sekitar 70 orang, bisa dapat 5 terbaik putra, 5 terbaik putri itu hal yang sangat luar biasa. Dan saya butuh konsentrasi yang sangat tinggi untuk menentukan. Karena kalian adalah yang terbaik di antara yang baik. Tadi setelah beberapa hari saya berkompetisi dengan teman-teman semua, ya kalian nyanyi saya menilai dan saya pikir bahwa ketika saya menentukan versi saya, nilai saya dengan voting dari teman-teman, itu juga saya akan berkompetisi dengan peserta di kontestan peserta dari provinsi yang lain. Jadi kita berkompetisi terus sampai akan menemukan 5 terbaik di tingkat nasional. Jadi terima kasih banyak, kalian mengajarkan saya banyak hal juga untuk bisa lebih selektif dan peka mendengar dan mencari serta melihat dan menemukan karakter-karakter penyanyi yang luar biasa yang ada di Ambon ini. Terima kasih banyak dan boleh ya musiknya gitu loh biar kayak Indonesian Idol gitu, Indonesia memilih ding ding ding ding ding ding. Soalnya saya pernah ada di situ dan itu tensinya jauh luar biasa sekali. Luar biasa tinggi. Udah gak usah. Adik-adik sudah siap? Kalian siap, saya kertasnya jatuh loh. Sorry. Oke, ini saat yang paling ditunggu-tunggu. Saya akan membaca surat keputusan. Surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia LPP RRI Ambon tahun 2026 nomor 37 tahun 2026 tentang penetapan pemenang Bintang Radio Indonesia tingkat satuan kerja RRI Ambon tahun 2026. Juri Bintang Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil penilaian juri dan hasil voting tentang penetapan juara Bintang Radio Indonesia tingkat Satker RRI Ambon tahun 2026 hari ini, Rabu 16 September 2026. Memutuskan
Dendendendeng. Ya, itu baru keren ya. Pertama, keputusan juri tentang juara Bintang Radio Indonesia tingkat satuan kerja RRI Ambon nomor 37 tahun 2026. Kedua, juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2, putra maupun putri, sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 16 September 2026, Dewan Juri Beto Habibu SPI. Sudah siap? Boleh saya panggil pesertanya? Peserta putri, boleh, karena saya baca putri pertama. Semua peserta putri boleh naik ke atas panggung. Jadi hasil ini adalah akumulasi dari nilai saya dan jumlah vote yang dikirim oleh fans atau pendukung teman-teman semua. Tadi vote-nya ditutup pas setelah peserta terakhir tampil. Jadi kalau setelah itu di vote, hasilnya tidak dapat diakumulasi lagi. Jadi jangan nanti bilang bahwa, oh dia vote-nya tinggi atau apa. Enggak. Tadi tutup setelah peserta terakhir tampil. Saya minta tepuk tangan semua buat kelima peserta luar biasa ini. Sudah siap? Juara harapan 2, putri, dengan jumlah nilai 63, jatuh kepada peserta dengan nomor undian 7. Atas nama Indah Kasamilale. Juara harapan 1 dengan jumlah nilai 68, jatuh kepada peserta dengan nomor undian 3, Serenia Kenap. Juara 3 dengan jumlah nilai 74, jatuh kepada peserta dengan nomor undian 1. Yang sisa silakan maju. Coba don 2 silakan maju ke depan. Ada 2 silakan. Dari antara kedua finalis ini, salah satu akan mewakili Korwil Ambon untuk berkompetisi di tingkat Kornus, akan melawan Tual dan Ternate. Agak ke depan dikit boleh? Ada-ada yang ini boleh agak ke belakang. Ya, siap. Biar ala-ala, ya. Soalnya peserta yang berhasil menempatkan posisinya sebagai juara 2 dengan jumlah nilai 76, jatuh kepada peserta dengan nomor undian 9, Aprilia Violeta Matitakapa. Dengan demikian, peserta dengan nomor undian 5 dengan jumlahnya 79, Batsheba Ruth Swita, akan mewakili Korwil Ambon di kompetisi mendatang. Pilihan ini adalah pilihan saya dan pilihan Bapak Ibu semuanya. Kalian yang menentukan, Bapak Ibu yang menentukan posisi mereka seperti ini bersama saya.
Boleh bergeser ke kiri sedikit tadi. Sorry. Boleh saya panggil peserta pria?

Oke, sudah siap? Adik-adik. Peserta yang akan mewakili Maluku untuk kategori putri adalah Bathsheba, Ruth Swita. Dan siapa yang akan mewakili Maluku kategori laki-laki? Kita lihat. Peserta harapan 2 dengan jumlah nilai 68 jatuh kepada peserta dengan nomor tampil 8 atas nama Hasanuddin Sukunora. Harapan 1 dengan jumlah nilai 69 jatuh kepada peserta dengan nomor undian 4. Juara ketiga dengan jumlah nilai 88. Oh sorry, juara ketiga dengan jumlah nilai 82 jatuh kepada peserta dengan nomor undian 2. Silakan masuk, silakan maju ke depan, teman-teman. Salah satu dari mereka adalah kandidat calon juara yang akan mewakili RRI Ambon di Kornus nanti melawan Ternate dan Tual. Yang menempati posisi juara 2 dengan jumlah nilai 88 jatuh kepada peserta dengan nomor undian 6 atas nama Cleopatrick Tehuwayo. Dengan demikian, juara 1 dengan jumlah nilai 92 jatuh kepada peserta dengan nomor undian 10.

0: Indonesia, Rumah Sakit Siloam, Studio 51 dan juga Trijinel Art Studio.
1: Ya. Rumah Sakit.
0: Terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung.
1: Rumah Sakit Siloam ada Ibu Tasya, Franklin dan juga Pak Samuel.
0: Ya, yang
1: terima kasih
0: hadir.
1: Masih tetap bersama kami.
0: Baik, sekali kita berikan tepuk tangan dulu untuk para juara Bintang Radio RRI Ambon tahun 2026. Dan selanjutnya kita akan ada dalam sesi penyerahan hadiah. Ya. Untuk itu kami mohon kesediaan untuk juara harapan dua putra dan putri untuk dapat maju di depan, di bagian tengah putra dan putri, ya. Dan untuk juara harapan dua ini pastinya akan mendapatkan trofi, piagam, uang pembinaan, ya. Dan untuk itu kami juga mohon kesediaan Ibu Vera Sohoka selaku ketua tim KMB untuk dapat mengambil tempat di depan dan memberikan hadiah. Ibu Vera mohon izin kepada juara harapan dua putra dan putri.

0: Baik, terima kasih Ibu Vera, terima kasih teman-teman.
1: Ya, baik, dan untuk juara harapan satu putra dan putri akan mendapatkan trofi, piagam, dan pastinya juga uang pembinaan dan bonus pastinya. Akan diserahkan oleh Pak Hani yang merupakan ketua tim LPU. Kepada Pak Hani kami persilakan, Pak.
0: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu.

0: Baik, terima kasih Pak Hani. Terima kasih teman-teman, dipersilakan untuk kembali untuk juara 3 putra dan putri. Dipersilakan untuk maju dan untuk penyerahan hadiah kepada juara 3 putra dan putri. Kami mohon kesediaan Bapak John selaku Kabakti U untuk dapat menyerahkan hadiah kepada juara 3 putra dan putri.
1: Gracias. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

0: Baik, terima kasih Pak John, terima kasih teman-teman.
1: Ya, baik, dan untuk juara dua kategori putra dan putri akan mendapatkan trofi, piagam, uang pembinaan, dan juga bonus pastinya. Dan kami persilakan untuk Bapak Samuel dan juga Pak Franklin mewakili Rumah Sakit Siloam untuk memberikan hadiahnya. Pak, silakan Pak.

0: lagi.
1: Bilang itu saya yang lagi. Oh, iya. Sebentar.
2: Kita berikan aplaus dulu deh ya.

0: Baik, Bapak, terima kasih. Dan untuk juara satu kita, untuk putra dan putri, dipersilakan. Ya, dan untuk penyerahan hadiah untuk kategori putri, kami mohon kesediaan Kepala LPP RRI Ambon, Pak Yani, untuk dapat memberikan hadiah kepada kategori putri. Dan untuk kategori putra, kami mohon kesediaan Ibu Tasya dari Rumah Sakit Siloam. Pak, mohon izin bersama dengan Ibu Tasya nanti akan memberi hadiah kepada juara satu putra dan putri. Mari Ibu, silakan. Dan kami juga menyampaikan terima kasih karena untuk sepengetahuan Bapak Ibu, juara satu putra dan putri akan diberikan bonus medical check up dan juga uang pembinaan, bonus juga dari Rumah Sakit Siloam. Selain mendapatkan trofi, piagam, uang pembinaan dan juga bonus.
1: Dan pastinya untuk para peserta putri mendapatkan voucher ya dari Nail Art Studio,
0: yes.
1: Original Art Studio, dengan total hadiahnya mencapai 2 juta rupiah.
0: Baik, terima kasih Pak, Ibu. Teman-teman boleh kembali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, Bapak Ibu, ada satu lagi. Khusus untuk putri ya, karena salah satu sponsor kita luar biasa. Dari Triginal Art Studio ya. Untuk itu,
1: masing-masing total hadiahnya 2 juta rupiah nih. Total hadiahnya besar sekali.
0: Untuk bonus masing-masing untuk kategori putri akan mendapatkan voucher nail art ya,
1: ya.
0: Sebesar 250.000 rupiah yang akan diserahkan langsung oleh owner dari 3G Nail Art Studio ya,
1: Kak Lisa.
0: Ini akan diberikan kepada seluruh finalis putri. Mohon foto dulu Ibu Lisa.

0: Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat ke-10 finalis kita ya.
1: Luar biasa.
0: Selamat
1: ya.
0: Selamat untuk kepada para pemenang.
1: Para pemenang.
0: Luar biasa, semangat ya untuk nanti tingkat korwilnya. Kita doakan semoga Ambon akan tetap menjadi juara sampai ke tingkat nasional ya. Luar biasa, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan kita secara langsung di sini, mendengarkan kita di Pro 2 dan menyaksikan kita langsung di kanal YouTube ya. Terima kasih juga kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan kita di
1: Terima
0: hari ini.
1: Terima kasih dan apresiasi sekali lagi kami sampaikan kepada Interi yang telah mensponsori acara ini. Ada Bank Rakyat Indonesia, Rumah Sakit Siloam, Studio 51 dan 3G Nail Art Studio.
0: Ya, pastinya ya. Kita bertemu lagi nanti untuk bintang radio tahun depan. Maaf jika ada salah ya. Dari awal sampai selesai.
1: Doakan yang terbaik pastinya ya, Vini.
0: Buat mereka, akhir kata saya Vini pamit.
1: Dan saya Rivaldi.
0: Terima

0: Radio LPPRRI Ambon tahun 2026 langsung dari Auditorium Sors Jepretes.
1: Sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
2: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
1: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
2: Contohnya?
1: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
2: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
1: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
2: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
1: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
2: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
1: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

Baik, teman, perlu kita update informasi lainnya. Fasilitas alat pemantauan gunung api aktif di Indonesia hingga saat ini dinilai belum rata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimpangan ini menjadi perhatian serius mengingat Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar di berbagai kawasan. Pakar vulkanologi dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Profesor Agung Haryoko, menyebut Gunung Merapi sebagai gunung api dengan fasilitas pemantauan paling lengkap di tanah air. Sementara itu, pos pengamatan gunung api di daerah terpencil dan pulau terluar umumnya hanya mengandalkan peralatan seismik dasar.

0: Baik, teman-teman, itulah informasi selengkapnya sore hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, bisnis catering rumahan memiliki peluang untuk meraup keuntungan besar. Pasalnya, kini kebiasaan orang dalam memenuhi kebutuhan perutnya sudah berubah. Dulu, sebagian besar rumah tangga rutin memasak setiap hari di rumah. Kini, sebaliknya, kebanyakan pasangan

tangan dan lajang lebih suka beli makanan di luar melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasannya karena dari segi kepraktisan dan biaya, lebih murah beli makanan jadi atau berlangganan catering. Diskon, variasi menu, dan kelezatan menjadi pertimbangannya. Dibandingkan masak sendiri di rumah, oleh karena itu, bisnis catering rumahan memiliki peluang yang bagus.

Ejennya Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat
1: teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekram, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang.
1: Teman-teman perlu tiga pendayung asal Maluku yakni Lamemo, Chelsea, Korputi dan juga Isabe Huku akan memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2006 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketiganya masuk dalam skuad rowing Indonesia yang dipersiapkan tampil pada pesta olahraga terbesar di kawasan Asia tersebut. Selain tiga atlet, Maluku juga mengirimkan Kore Saupala yang dipercaya bergabung dalam jajaran pelatih tim dayung Indonesia. Keterlibatan empat putra putri daerah ini menjadi bagian dari kontribusi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PODSI Maluku dan mendukung kekuatan kontingen merah putih di Asian Games.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Snow, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan

ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun

Teman Perubua, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

2. Tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: sih, cuacanya lagi tidak jelas banget ya. Tadi panas, sekarang hujan deras.
1: Iya nih, cuaca sekarang mood swing banget. Bikin bingung mau aktif apa.
0: Makanya, jangan lupa bawa payung atau jas hujan daripada pulang basah kuyup.
1: Setuju. Terus, jangan maksa nerobos banjir juga, bahaya.
0: Betul, cuaca ekstrim tuh bukan buat diremehin. Tetap cek info perkiraan cuaca sebelum berangkat.
1: Siap, stay safe ya. Jangan cuma HP yang dijaga, kesehatan juga.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Prodo FM teman terbaik, ada Sambor dengan My Body's Already teman Prodoan. Nah, kita update informasi ini perkembangan Blok Masjid Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dapat memberikan ruang yang adil bagi masyarakat dan sumber daya manusia lokal. Hal tersebut disampaikan Prof. Justinus Tobias Mali kepada RRI hari Selasa kemarin. Ia menilai bahwa keberlanjutan proyek strategis tersebut perlu diikuti dalangan komitmen untuk melibatkan tenaga kerja daerah. Prof. Justinus mengatakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL Blok Masela telah diselesaikan sejak 2001, menurutnya pihaknya turut terlibat dalam proses penyusunan dokumen tersebut dan tidak menemukan perubahan identitas yang dapat dijadikan dasar untuk membatasi keterlibatan kelompok masyarakat tertentu dalam kegiatan proyek.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam bidang psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Sumantra 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vocation blues. Post-vocation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Bagi teman-teman berdua dapat senja dengan semoga lagu menjadi kenyataan menjadi lagu terakhir jumpa kembali aku. Aku pamit teman berdua, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini. Ya, selamat sore semuanya dan terus dengarkan Purdue FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tian Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Senang banget hari ini aku bisa ketemu lagi dan menyapa kalian semua ya, dimanapun kamu berada, yang sekarang lagi pulang kantor, hati-hati di jalan, mungkin yang lagi makan juga, selamat menikmati makanannya ya. Tapi sore-sore kayak gini paling enak sih nyore sih ya teman, apalagi udara dan juga cuaca di kota Ambon lagi bagus-bagusnya ya, enggak sih? Boleh dong spill tempat nyore kamu hari ini di mana ya, sambil aku terus temenin sampai nanti pukul 12 malam. Tetap di sini terus ya, jangan ganti stasiun kamu di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di 98.4 Pro 2 RP Ambon, teman gue kamu. Dan teman Pro 2, ini lagi aku puterin punya Sam Smith ya dengan Osman. Dan teman Pro 2 buat kamu yang hari ini sudah beraktivitas selama lanjutkan tugas kamu, dan tadi juga baru aja kita ikutin juga ya putaran kedua Bintang Radio 2026, dan kita ada juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 ya, yang mana nantinya juara satu ini akan diadu gitu antar Korwil, yang nantinya juga akan menentukan siapa yang akan mewakili Korwil 3 Nusantara atau Nusantara 3 ya, yang akan mewakili Nusantara 3 menuju ke panggung Bintang Radio Nasional. Oke, teman Pro 2 ya, tetap stay tune aja di sini, nanti saya bakal balik lagi dengan informasi dan juga hiburan lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Hidup absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur jika korupsi dari diri sendiri.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Ya, semua berdua kan masih ditemenin sama Tio Nugroho di sore hari ini ya teman. Dan kali ini sama berdua aku bakal ngasih informasi yang menurutku sangat-sangat relevan sekali di zaman yang sekarang ya teman berdua. Soalnya ini ada dari negara Jepang teman. Jadi Jepang kini menjadi negara dengan jumlah warga berusia 100 tahun atau lebih terbanyak di dunia. Wow, dilansir dari Antara teman produa per 1 September 2026, jumlah ini sudah mencapai 107.677 orang, naik 7.914 dibandingkan tahun lalu. Dan dari jumlah tersebut teman pro 2 ya, 87%-nya merupakan perempuan. Angkanya juga terus naik selama 56 tahun berturut-turut, sejalan dengan tingginya angka harapan hidup di Jepang yang mencapai 87,33 tahun untuk perempuan dan 81,35 tahun untuk laki-laki pada tahun 2025. Nah, kenapa ini itu jadi sangat-sangat relevan sekali di zaman yang sekarang ini teman produa? Panjang umur warga Jepang selama ini dikerap dikaitkan dengan pola makan yang relatif sehat, perkembangan teknologi medis, serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Nah, kebiasaan untuk tetap aktif hingga lanjut usia ini dinilai ikut membantu mereka hidup lebih lama. Menariknya teman produa, Jepang ini cuma mempunyai 153 warga berusia 100 tahun atau lebih ya ketika pendataan dimulai pada 1963. Dan kini warga tertuanya adalah Fuyoki Shimoto asal Kyoto yang berusia 114 tahun. Sementara pria tertuanya yaitu adalah Hikaru Kato dan Kumamoto yang berusia 112 tahun. Yes. Wow, 100 tahun ya teman pro 2. Jadi boleh ya kalau misalkan pengen panjang umur, kayaknya move ke Jepang itu adalah salah satu jalan atau kunci untuk bisa panjang umur. Oke, tapi di samping itu juga pasti ya teman pro 2 didukung juga dengan faktor yang lainnya kayak itu tadi, makan, terus pola hidupnya seperti apa. Seperti itu. Oke, semoga kita di Indonesia juga panjang umur ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan aku masih di sini buat nemenin kamu ya, teman Pro 2, again and again and again. Dan nah, aku juga mau ngingetin nih sebelum aku baca informasi yang lainnya. Buat kamu yang hari ini tadi menyaksikan Bintang Radio ya, teman Pro 2. Jangan lupa buat dukung, vote terus ya jagoan-jagoan kamu, terutama yang juara 1 dan 2 tadi, karena mereka berdua ini akan mewakili ya RRI Ambon untuk bersaing di Korwil 3 Nusantara. Korwil 3 Nusantara itu di mana sih? Ada Ternate, kemudian ada Tual ya kalau enggak salah ya, Tual. Saumlaki, ya RRI Tual, Saumlaki dan Ternate, dan ada di Ambon tentu saja. Oke, nah teman Pro 2, gimana? Jangan lupa, caranya gampang banget kalau misalkan kalian mau vote. Jadi langsung visit aja di websitenya Bintang Radio ya. Di situ sudah ada laman-laman untuk ngevote, dan silahkan cari juara 1 dan 2. Oke, kali ini aku bakal spill informasi teman Pro 2. Kalau misalkan beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 9 September itu kita sudah dihebohkan dengan kemunculan iPhone Duo ya, iPhone foldable terbaru dari Apple. Nah, kali ini teman Pro 2, foldable season is getting crowded karena ya Galaxy Fold 8, iPhone Duo dan juga Xiaomi 8 Fold itu juga hadir dalam waktu yang hampir berdekatan ya. Masing-masing ini juga berfokus pada hal-hal yang berbeda gitu. Galaxy Z Fold 8 itu dapat yang pertama dirilis dan sudah dijual resmi di Indonesia. Setelah itu ada Xiaomi 8 Fold yang hadir dan langsung mencuri perhatian lewat spesifikasi kamera serta fitur multitasking yang dibawanya. Apple ini kemudian ikut masuk ya lewat iPhone Duo yang menjadi foldable phone pertamanya. Nah, untuk ketersediaannya sendiri teman Pro 2, iPhone Duo ini baru akan memasuki pre-order tanggal 16 Oktober 2026 tentu saja, sebelum dirilis tanggal 23 Oktober nanti. Sementara itu juga teman, Xiaomi 18 Fold ini masih dipasarkan secara terbatas di China dan belum diumumkan untuk pasar Indonesia, seperti itu. Jadi gimana antara ketiga HP foldable ini yang bisa dilipat-lipat ini, kalian prefer yang mana nih? Apakah iPhone Duo atau Galaxy Z Fold 8 atau ya Xiaomi 18 Fold? Silahkan aja ya dipilih. Spesifikasinya juga berbeda-beda. Tentu saja harganya pun juga sangat-sangat berbeda ya. Kalau misalkan aku lihat ini harga dan juga ketersediaannya ya, kalau kita compare. Yang pertama yaitu iPhone Duo. Nah, iPhone Duo ini tuh harganya paling mahal sih di antara yang lain, yaitu 35,4 juta ya, atau hampir 2000 US dollar. Wow, luar biasa. 35,4 juta ini kalau misalkan diganti motor nih kayaknya udah dapat apa? Udah dapat ini ya, CBR kali ya. Atau apa? PCX kayaknya sisa enggak sih? Atau apa? Bisa tulis aja ya kalau misalkan diganti sama motor itu bisa dapat apa. Ini definisi HP seharga motor. Rilisnya tadi ya tanggal 23 Oktober 2026, ketersediaan di Indonesia ini belum tersedia, jadwal rilis di Indonesia ini juga belum diumumkan. Jadi meskipun rilisnya tanggal 23, tapi belum tentu 23 Oktober itu udah ada di Indonesia ya. Terus yang kedua ada Xiaomi 18 Fold. Nah, ini harganya itu 10.000, hampir 11.000 Cina Yuan ya, Yuan Cina, atau perkiraannya itu sekitar 29 juta rupiah. Wow, luar biasa. Menyala dompetku ya. Rilisnya itu tanggal 10 September 2026 tahun nomor 2, dan ketersediaan Indonesia juga belum tahu ya, masih khusus dipasarkan di Cina aja. Ini secara desain juga hampir mirip sama ini ya, teman, iPhone Duo ya. Menurutku ya, no offense ya Xiaomi ya, cuman kayak looks-nya ini hampir mirip aja sih. Yang ketiga ada Samsung Galaxy Z Fold 8. Nah, ini harganya mulai dari 28,5 juta rupiah. Wow.
rilisnya tanggal 7 Agustus kemarin, ketersediaan di Indonesia ini sudah ada resmi ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian buru-buru pengen beli HP yang bisa dilipat ya, bisa langsung ke ini aja, Samsung ya, karena udah ada di Indonesia gitu. Alright, teman, silakan, semoga bisa menjadi referensi buat kamu. Ini juga ada spesifikasi kamera dan juga fitur-fitur andalan sih. Okay. Mungkin boleh aku spill sedikit kali ya teman berdua ya. Atau nanti aja. Okay, nanti aja kali ya. Habis ini ya. Tetap stay tune di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Ya teman berdua, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kalian semua yang berada di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Semoga ibadah salat maghribnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: udah jaga terasa dari sini. Ayah, kita tadi soal iPhone Duo. Kemudian ada Xiaomi 18 Fold dan juga ada Samsung Galaxy Z Fold 8. Nah, jadi teman Pro 2, kita masuk ke bagian kamera nih ya. Jadi teman, kalau untuk iPhone Duo sendiri, kameranya itu ada di 48MP untuk main kameranya. Terus ditambah juga ada 48MP ultra wide. Wow, ini sejernih DSLR ya, sampai segede itu ya kameranya. Terus habis itu bisa 2 kali zoom optical quality ya di iPhone Duo ini. Terus aja ini juga akan mendukung kamu ya yang suka foto-foto, dan kalau kamera iPhone mah udah tidak kita ragukan lagi ya, sebagus apa itu. Terus selanjutnya nomor 2 geser ke Xiaomi 18 Fold. Nah, Xiaomi 18 Fold ini benar-benar sih, ini berkali-kali lipat lebih tinggi ya untuk spesifikasi kameranya dibandingkan dengan iPhone tadi. Nah, jadi untuk main kameranya itu sampai 200 megapiksel. Bayangkan nomor 2, 200 megapiksel. Enggak tahu deh sebening apa ya nanti ya kameranya ya. Terus untuk ultra wide-nya juga udah ada, yaitu 50 megapiksel, dan ya ada kamera telefotonya. Aduh, kamera telefoto ini 50 megapiksel. Jadi kalau misalnya kamu nonton konser, nah pakai ini. Nonton bola juga pakai telefotonya, pasti udah langsung deh atletnya, aktrisnya langsung kelihatan sampai ke pori-porinya gitu kali ya. Terus juga dia ada optical zoom 3,5 kali ya teman Pro 2 untuk Xiaomi 18 Fold ini. Lanjut geser kita ke Samsung Galaxy ya. Jadi Samsung Galaxy Z Fold 8 ini punya kamera utama itu 50 megapiksel dan juga ada ultrawide-nya 50 megapiksel juga. Nah, untuk optical zoom-nya ada 2 kali juga ya. Hampir mirip lah ya kayak kamera iPhone. Nah, yang pasti teman-teman berdua, kamera-kamera ini juga udah gimana ya? Udah jernih sih ya. Gimana enggak jernih coba? HP seharga 30 jutaan. Kalau enggak jernih mending dibalikin aja. Ya enggak, balikin pabrik aja suruh bikin ulang. Terus fitur andalan lainnya teman Pro 2 untuk iPhone 2 ini tuh menampilkan preview kamera di layar luar agar subjek bisa melihat dan mengatur sendiri posenya. Oke, jadi layar luarnya itu nanti bisa nunjukin fotonya kalian gitu, gambarnya kalian itu kayak gimana sih bentukannya gitu. Nah, terus untuk Xiaomi 18 Fold ini ada 6 app multitasking, bisa membuka hingga 6 aplikasi sekaligus. Ditambah 1 floating window. Waduh. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya yang suka buka-buka tab banyak-banyak, ya ini 6 floating 6 multitasking apps ya, bisa kamu buka secara langsung di Xiaomi 18 Fold ini. Nah, terus kalau dari Samsung Galaxy Z Fold 8-nya sendiri itu My Fan Cam. Jadi Galaxy AI ini bisa mendeteksi 1 orang dalam video grup ya, lalu membuat video yang berfokus pada orang tersebut aja. Wow. Keren sih ya, ya. Buat kamu yang ya pengen narsis sendiri di antara berbagai macam orang yang ada di sekeliling kamu, bisa lah ya pakai si Samsung Galaxy Z Fold 8 ini. Oke, ini ya salah satu keunggulan dan juga teknologi terbaru ya teman Pro 2. Jadi buat kamu kalau butuh silahkan beli, tapi kalau enggak ya buat makan dulu aja enggak sih. Oke deh, nanti Tio bakal balik lagi teman, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita hadirkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Dion Bro. Informasi pertama teman, Kapolres Seram bagian timur, sorry, Kapolres Seram bagian barat ya, AKBP Revindo Pradikta Rulando, ini membangun komunikasi dan sinergi dengan sejumlah raja yang juga merupakan pengurus APBESI Kabupaten SBB melalui kegiatan silaturahmi pada hari Rabu 16 September 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Raja Taniwel sekaligus ketua APBESI SBB yaitu Yance Hilewese, Raja Hulung sekaligus juga bendahara APBESI SBB ada Nyonya Fenty Yulian Titowe, serta juga ada Raja Neniari sekaligus pengurus bidang hukum APBESI Azer J. Leka Laite. Dan dalam pertemuan itu teman Pro 2, Kapolres meminta masukan dan juga saran dari para raja terkait dengan upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Seram bagian barat. Informasi kedua, Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI Cabang Maluku mematangkan persiapan bakti sosial kesehatan dalam rangka HUT ke-69 PAPDI tahun 2026. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Maluku, khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan. Informasi ketiga, operasional migajuan di Kota Ambon dihentikan sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon. Langkah tegas itu diambil setelah DLHP bersama tim penertiban menemukan persoalan dalam pengelolaan air limbah, khususnya terkait instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, teman kedua, mengatakan pemberhentian sementara merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan serta pengelolaan usaha dinilai belum memenuhi ketentuan pengelolaan limbah. Dan informasi selengkapnya teman kedua dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19 bersama saya, Tio Nugroho.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Astecita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John T. Dobie menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa depan.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

Kamu masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, tadi kita udah ngebahas soal Samsung, iPhone dan juga Xiaomi yang ngeluarin HP foldable-nya yang terbaru ya, yang kalau misalnya kamu beli harganya tuh setara kayak harga motor ya teman Pro 2. Alright, kita mungkin bergeser ke Indonesia aja kali ya teman Pro 2. Jadi kali ini ada namanya itu film 4 Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini, ini resmi dipilih sebagai wakil Indonesia untuk bersaing di kategori International Feature Film pada Academy Awards ke-99 atau Oscar 2027. Luar biasa. Aku pengen kasih shout out dulu buat Mbak Kamila Andini. Congratulations again and again, filmnya dipilih ya untuk mewakili Indonesia di ajang internasional paling bergengsi di dunia perfilman sejagat Indonesia, sejagat bumi ini ya teman berdua ya. Wow, luar biasa sih. Dan teman, keputusan ini diambil dalam rapat pleno komite seleksi setelah melalui rangkaian proses penilaian ketat serta penayangan khusus di Bioskop Access One Senayan City, Jakarta ya. Persatuan Perusahaan Film Indonesia, PPFI ini yang bertindak sebagai pelaksana resmi seleksi Oscar

Indonesia 2026 memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan profesional sesuai standar Academy of Motion Pictures Art and Science ya. Dan film ini mengikuti kisah soal terkait dengan Pertiwi teman berdua atau Putri Marino yang kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun. Kepulangannya ini tak disambut baik oleh para warga ya maupun keluarganya hingga ia harus berhadapan dengan masa lalu yang selama ini ia tinggalkan. Selain Putri Marino, teman berdua film ini juga dibintangi sama Arya Saloka, Christine Hakim, Hana Malasan. Dan film 4 musim Pertiwi juga dijadwalkan melakukan world premiere di Toronto International Film Festival 2026 dan akan tayang di bioskop Indonesia tanggal 8 Oktober. Oke, langsung booking tiketnya ya, gas langsung 8 Oktober kita bareng-bareng ke bioskop semuanya buat nonton 4 musim Pertiwi ini. Untuk kategori internasional sendiri teman pro 2 ya, international feature film, setiap negara ini dapat mengirimkan satu film perwakilan melalui komite seleksi resmi masing-masing negara. Dan Academy Awards ke-99 atau Oscar 2027 ini juga akan digelar pada hari Minggu 14 November 2027 di Dolby Theater at Ovation Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat ya. Dan acara ini juga akan disiarkan langsung secara global. Jadi catat tanggalnya 14 Maret. Ini kayaknya udah mulai puasa deh. Habis lebaran enggak sih malahan? Iya, betul. Oke, dan untuk kategori International Feature Film sendiri pengumuman nominasinya dijadwalkan tanggal 21 Januari 2027. Jadi saat ini 4 musim Pertiwi ini masih berstatus sebagai film yang akan diajukan Indonesia, belum menjadi nominasi resmi ya teman-teman berdua. Catat aja ya. Semoga kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan juga keyakinan masing-masing. Please. Ya, meskipun aku juga belum nonton filmnya, tapi aku yakin ini salah satu film terbaik Indonesia hari ini, ya, yang sudah ditonton juga sama komite tadi ya, komite penilai yang resmi dari masing-masing negara. Pokoknya teman berdua, kita berdoa sama-sama semoga film 4 musim Pertiwi ini bisa masuk ke nominasi International Feature Film di Oscar 2027. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Oke, nanti Tio bakal balik lagi teman berdua dengan informasi lainnya buat kamu yang sekarang lagi menikmati malam hari bersama orang-orang terdekat kamu. Tetap chill ya, have fun. Dan mungkin layah-layah juga, selamat beristirahat juga teman pro 2. Nanti dia bakal balik dan menghadirkan informasi serta hiburan yang spesial buat kamu. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tangkap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.
1: Masih sama Tion Groho teman Pro2 ya, di 98.4 Pro2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan beberapa waktu yang lalu teman Pro2 kemarinnya lagi. Ya pokoknya itulah. Jadi kita sempat dikejutkan ya dengan di reshuffle-nya Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbayudi Sadewa yang diganti, dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo, yaitu Kemenkyu yang baru. Kemenkyu yang baru yaitu adalah Suhasil Nazar atau yang kedua. Dan setelah dilantik teman sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbayudi Sadewa, Suhasil ini mengungkapkan tugas khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepadanya. Dalam video pelantikan ya yang diunggah di kanal YouTube-nya Sekretariat Presiden, Suhasil menyebutkan dirinya mendapatkan mandat untuk menjaga keuangan negara sekaligus juga memastikan APBN tetap terkendali ya, menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan dan juga menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Ia juga menegaskan teman bahwa efisiensi anggaran bukan sekedar soal memangkas belanja negara. Menurutnya setiap anggaran harus digunakan secara optimal agar menghasilkan output yang maksimal dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Lalu juga disebutkan tahun kedua, selain soal pengelolaan APBN, Suhasil juga turut berkomitmen untuk menjaga komunikasi publik yang konsisten dan dapat dipercaya. Ia juga memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasi dengan baik agar pengelolaan keuangan negara dan juga pelaksanaan berbagai program pemerintah ini tetap berjalan secara berkesinambungan. For your information, teman kedua, sebelumnya ya, Suhasil ini adalah Wakil Menteri Keuangan yang resmi diangkat menjadi Menteri Keuangan di sisa periode 2024-2029 per Senin kemarin ya, berarti 2 hari yang lalu, tanggal 14 September 2026 menggantikan Purbayudi Sadewa yang resmi dicopot setelah 1 tahun menjabat sebagai Menteri. Gimana pendapat kamu teman berdua? Apakah dengan digantinya Menteri Keuangan ini akan membawa dampak yang bagus untuk perekonomian Indonesia, atau ya kita akan stuck di sini aja, atau maybe worst thing will be happen? Kita tidak ada yang tahu, kita cuma bisa berharap dan juga berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa ya melindungi kita semua, sekaligus juga memberikan kekuatan kepada Bapak Suhasil Nazara untuk memimpin Kementerian Keuangan ya, sehingga bisa membawa manfaat dan juga keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakannya bisa membawa dampak yang baik juga untuk perekonomian Indonesia kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Alright, nanti dia bakal balik teman, tetap stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: eh, pung kopi kekinian ni akan makin ramai saja.
1: Iyo, betul. Eh, tau kuseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak teman tetap. Bahkan kita bisa belajar lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saya mau kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita sekarang ada tiga sih, lihat ya. Satu, dua, tiga.
0: Nih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, kalau itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Halo teman Produa, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho ya di 98,4 Produa dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman, setelah tadi kita baca-baca informasi terkait dengan ya pergantian reshuffle kabinet Prabowo Subianto ya teman Produa. Kali ini kita mungkin ke ini aja, kementerian yang membawahi RRI yaitu Komdigi teman Produa. Masih dari unggahan resmi akun Kemenkomdigi teman, ini Kementerian Komunikasi dan Digital, baru saja membagikan hasil evaluasi 6 bulan pelaksanaan PP Tunas, aturan yang mengatur tata kelola platform digital dalam perlindungan anak ya. Dari 60 produk ya, layanan dan juga fitur yang telah diverifikasi sebanyak 22 PLF masuk kategori profil resiko tinggi. Sementara 38 lainnya ini termasuk kategori beberapa nama yang masuk kategori sementara 38 lainnya itu masuk kategori rendah, teman. Berapa nama yang masuk kategori tinggi? Di antaranya ada Discord, Valorant, Pinterest, Telegram, X, Snack Video hingga sejumlah layanan e-commerce dan game. Nah, dalam ketentuan PP Tunas sama Produa, profil risiko tinggi ini berarti layanan tersebut memiliki tingkat risiko yang lebih besar terhadap anak ya, dan tidak boleh memberikan akses kepada anak-anak di bawah usia 16 tahun. Semakin tinggi profil risikonya, semakin kuat pula langkah perlindungan anak yang wajib untuk diterapkan oleh penyelenggara platform. Nah, apabila ada pelanggaran sanksi atau diberikan pada platform digital, apabila ada pelanggaran teman Produa, sanksi ini akan diberikan kepada pihak platform digital. Nah, selanjutnya penilaian ini mempertimbangkan jumlah risiko, mulai dari potensi paparan konten pornografi, terus kekerasan, eksploitasi anak, keamanan data pribadi, risiko adiksi atau kecanduan, hingga potensi gangguan terhadap kesehatan psikologis dan fisiologis anak. Sementara itu juga teman, 30 PLF ya lainnya yang dikategorikan berprofil rendah itu termasuk Google Classroom, Canva Pendidikan, Ruang Guru, layanan permainan PlayStation, Apple Music, dan sejumlah platform lainnya. Ya, seharapannya semoga teman Produa PP Tunas ini bisa memberikan dampak yang bagus ya buat anak-anak di Indonesia.

0: Jum, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan punya istilah juga bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan maksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Nomor 2 saatnya kita ikuti bersama Music Live Chat dengan Pro 2 RI Jakarta selama 1 jam ke depan. Tetap stay tune di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edi di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamu. Wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget.
1: Ya? Justru jam tidur tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup reflektif ya, biasalah penulis.
0: Oke. Okay. Sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi ya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sama sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin belum, gitu kan.
1: Belum. Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya, kan? Jail-jail aja, second loh itu.
0: Beli second kan, terus akhirnya tampil di sana-sini, masuk ke sektor B, ya kan.
1: Emang ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah, kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun ambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi, gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kayak sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya gak punya deh badannya, gak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu lebih serius sih. Gak apa-apa terlalu diliatin gitu. Jadi kadang-kadang gak bisa tuh sama mama aku tuh gak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh. Itu gak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah
0: ya.
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya
0: bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke, okay. Gitu. Wow, oke. Okay. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak kayak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu musik kan, benar-benar. Karena yang gua tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa enggak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar-benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang nggak bingung? Ya nggak sih.
0: Iya kan. Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung nggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Nggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Benar. Berarti menurut lu quarter life crisis itu hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya.
0: Lah,
1: berarti seumur hidup krisis ya nanti.
0: Selain
1: dipikir-pikir.
0: Selain dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udah lah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Benar.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung sebenarnya ya.
1: Semuanya bingung. Tapi benar. Yang kelihatannya gak bingung
0: yang itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran lo, pengen punya album.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya, itu
1: achievement yang besar aja, punya album gitu Jess, punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Benar.
1: Sekarang juga H plus 1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar.
1: Pengen banget raih gitu loh kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba merauh. Benar. Album nih. Berarti albumnya berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas sama Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu sama Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Bangun bro, siap.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedap.
1: Iya, sedap. Isinya sedap juga ya.
0: Nah, kenapa sedap gitu kan? Apa ini sedap sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir.
0: Gitu.
1: Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay. Ketika
1: semuanya sedep aja gitu. Kayak aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget.
0: Sedep banget
1: ya.
0: Itu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan, yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti ya lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: yaudah aja
1: apa
0: gitu.
1: Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh. Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek. Hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu. Kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, nggak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan,
0: kan?
1: Pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul
1: kan? Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar-benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi

0: dia aja keluar dari mulut gue, dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya. Yang paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan gue lagu yang lumayan narsis ya.
1: Okay.
0: Iya, kayak melahirkan diri sendiri yang baru gitu. Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
0: Susah.
1: Apa sih yang paling struggle yang lu alami dong?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu. Betul. Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak, oh ini lumayan apa, pekerjaan yang narsis ya. Lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana?
1: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya. Ini basically ngomongin itu. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lo bebas, lo mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue memang orangnya, setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
1: Alright, next ini unik nih, ngadu ke ayang.
0: Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Di ngadu ke ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya. Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang, kayak ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasanya dia jelek tuh. Kalau yang cakep kan cewek lain kan gitu aja.
0: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Gak duk ayang soalnya.
1: Gak duk ayang, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan. Pengen kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin, pengen dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih.
0: Nantangin
1: ya. Next, All I Got.
0: Nah di sini baru sudah bucin. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini

0: ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri, saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa

0: Jadi cuma gitu. Lo dia satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dianya yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah
1: bucin. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: selingkuh. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagunya juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya
0: gitu
1: ya.
0: Loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh, yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Oh, lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah-salahnya makan ya.
0: Iya. Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas
0: nah,
1: marah.
0: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Okay. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya,
0: kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Jadinya kebalik, jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: ya. Yang
0: jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa yang disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya,
1: ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak Ya, karir. Kalau mau tenar, karir.
1: Oke.
0: Okay. Mau tenar tuh ngomongin soal, literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Hmm. Jadi ngomongnya, beneran chorusnya ngomong, aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay, heran, okay. Sampai hmm. orang kira, aku puja setan. Gitu
1: ya. Oke. Okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah sup selada aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, benar-benar.
0: Dungdat Dinta kedang dendat gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harus 10 lagu. Berhenti di mau tenar.
1: Oh wow.
0: Berarti terus dua. Ya, terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku kirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay, okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Oke.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena aku suka
1: ini?
0: Banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak mikir, iya aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, takedang Dungdat. Gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat, takedang Dungdat. Udah gitu doang.
1: Okay,
0: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, takedang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang.
1: Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Dan Raja Dadung Dad dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang Suka. Sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, itu bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua atau Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chat ya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agesta. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah, benar.
1: Bisa lah ya, kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Okay. Showcase. Ditunggu aja nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLLS, HLLS.
0: HLSS, HSMM. Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS HSMOM 1702. Ah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haslolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin.
1: Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Yeah. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Bentar. Aku pengen banget collab sama... Aduh, aku tuh ngefans banget sama Bara Katak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Penyanyi Dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn gitu loh. Seru banget.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu. Aku pengen banget.
0: Oh, seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya itu beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Jadi cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinylnya dia. Tapi zaman dia muda ya.
0: Oh really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinyl dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elfi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Okay.
1: Tadinya dia mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, hey, ampun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga
1: terus
0: berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elfi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena pipi kita kena. Karena dia foto dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisi. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Karena sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound. Cara panggungnya sama. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Benar, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa, kan? Serak-serak banget kan?
1: Kaku.
0: Kaku gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel apa? Iya. Aku juga di sini kan lebih cair. Lebih cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Iya, cuma kayak iya, silakan check sound. Duh, sayang.
0: Untung baik. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard. Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget. Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama
1: gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih isi lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempet tiba-tiba ada ide. Terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengapa Selingkuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ini.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget ya. Eh, Bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget ya gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Nanti mau naruh CCTV Mas gitu.
0: Oke.
1: Okay. Lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener, cuman
1: di kepala pengennya kayak cung-ceng-cung, cung-ceng-cung. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cung, cung-ceng-cung, cung-ceng-cung, cung-ceng-cung. Gak bisa, harus ada alat-alat.
0: Bener.
1: Gak bisa, untuk bener. Proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup kuras tenaga.
1: Karena sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget. Gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede. Misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih mencoba familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop. Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue, aduh, susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga ya, ya, sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan foto harus ada apa?
0: Taste-nya
1: ada
0: ya.
1: Taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Soalnya aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
0: Yes.
1: Bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Mm. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya. Soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa. Ini bagus banget kok. Ini gak salah kok. Ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa. Ini nih. Lo nonton ini nih. Tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak. Ini harusnya lo kesini. Lo kesini. Lo belajar ini.
0: Benar.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut, udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga pinter, mulai sendiri pun juga bisa sih.
0: Yeah.
1: Mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
0: Benar.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Iya.
1: Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ. Nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah, sukses ibu. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak,
0: obit.
1: Pasti ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman produser. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku Sedap.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah dibabah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap.
0: Betul. Yang penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga ada soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase. Ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Seeker 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Osin setelah labi lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food slogan merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Pada teman berdua, kalian masih bersama Tim Nugroho ya di 98.4 Prodia Riam dan teman terbaik kamu. Dan teman berdua, malam hari ini tentu saja mungkin kamu sekarang sedang mencoba untuk istirahat, nah, lagi layah-layah gitu ya. Aku bakal selesai informasi dulu, ini terbaru banget nih ya teman berdua dari Kemendagri, dimana Kemendagri ini mulai mengkaji regulasi khusus untuk penggunaan sonor rektangan berdua. Jadi Mendagri Tito Karnavian mengatakan pembahasannya akan dilakukan bersama dengan semua instansi termasuk juga Polri, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Agama. Nah, dilansir dari Antara teman berdua, salah satu hal yang bakal dibahas dalam batas desibel yang masih aman ya. Jadi biasanya sound itu kan kalau dinyalain kan ada batas desibelnya gitu. Nah, Tito menilai saat ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tingkat kebisingan yang dapat mengganggu kesehatan jika nanti dinilai membahayakan penggunaan dilarang melalui undang-undang. Terus aturan turunannya atau regulasi setingkat menteri gitu. Nah, kajian ini juga turut muncul tahun 2002 setelah anggota Komisi 2 DPR RI Eka Widodo mendesak Kemendagri mengeluarkan larangan sonhorek secara nasional. Desakan tersebut disampaikan menyusul 3 warga yang meninggal dalam sejumlah insiden terkait dengan aktivitas sonhorek di Jawa Timur sepanjang Agustus 2026. Nah, 3 warga korban tersebut ya dalam kejadian yang berbeda, mulai dari kru yang kepalanya terbentur gapura saat berada di atas truk sonhorek, peserta parade yang diduga mengalami serangan jantung, hingga warga yang tertimpa bangunan ketika rombongan melintas. Nah, untuk kasus terakhir teman berdua, penyebab ambruknya ini masih diselidiki gitu. Jadi biasanya kalau sonhorek nyala itu kan semua bergetar ya, jendela-jendela, tembok-tembok ya, itu sangat-sangat meresahkan sih. Dan untung aja di Ambon ini gak ada ya, gak ada sonhorek, cuman angkotnya sih yang rada ini, cuman ya masih bisa ditoleransi lah ya teman berdua. Oke, nanti kita bakal balik lagi, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: Jajang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Titip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Andreas Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Kan selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, saya yakin kau tuh menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kau tuh bisa tebak akang. Lebih baik kau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh katanya nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi katanya mending bali yang pasti-pasti, say, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Osi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari per bikin kostum per film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong menonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hirst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Kalian berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar hari Rabu tanggal 16 September 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Tahun berdua kita berusaha malam ini dan akan jumpa lagi esok hari pada edisi siar 17 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman berdua, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio, Gunung Nuna maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2.

Selamat pagi teman berdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di masih ya teman berada di Radio Republik Indonesia Ambon program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siang hari ini 17 September 2006 frekuensi 98.4 MHz. Teman berdua selamat pagi, selamat

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutter's out.

Kedepan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali per film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini tahu lah belai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hersh di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat...

0: Susah kumpul uang, Lai. Tinggal bakomen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
1: Iyo, nanti kita angkat.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

0: ညာရှိတိုင်းကတိဒီပေါ်တော့သူက
1: Baik teman-teman, perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat komitmen penanggulangan penyakit menular dengan menggelar kegiatan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Pertemuan lintas sektoral ini dilangsungkan di lantai 5 Manise Hotel Kota Ambon. Kegiatan strategis ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi antar sektor dalam menekan angka penyebaran serta memastikan target eliminasi TBC di wilayah Maluku yang dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran. Informasi lainnya, luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat Kobar Kalimantan Tengah terus bertambah. Karhutla berada di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama. Pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kobar Adnan Santana mengatakan kondisi lahan gambut yang kering ekstrim menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses pemadaman. Petugas masih melakukan upaya pemadaman dan penanganan di sejumlah titik kebakaran. Informasi lainnya, pasangan baru ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansa dan Felicia Alberta Nathan Pasaribu siap menjalani tur Eropa. Keduanya berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi bersama. Dejan Felicia mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSD. Keduanya kini terus menyelesaikan pola permainan, komunikasi, dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: ールは
1: Teman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

teman-teman Produa, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat, simpan barang berharga di tempat lebih tinggi, dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Nah, teman Pro Kita Update, beberapa kabar menarik salah satunya datang dari penyanyi Ed Sheeran yang menyampaikan tanggapan setelah rapper Macklemore dikeluarkan dari rekayan pertunjukan Love Tour mendatang karena dia menyerukan dukungan bagi Palestina dalam konser Ed Sheeran di New Jersey, Amerika Serikat pada 4 hingga 5 September mendatang. Setelah dikeluarkan dari daftar penampung pendukung dalam tur konser Ed Sheeran, Macklemore melalui unggahan di Instagram yang menyampaikan bahwa Craft Group selaku pemilik stadion yang akan menjadi konser Ed Sheeran mendatang tidak mengizinkan dia tampil di arena milik mereka. Macklemore telah lama secara terbuka mendukung pembebasan Palestina. Serundukan tersebut disampaikan dalam pertunjukan Ed Sheeran di MetLife Stadium New Jersey. Kemudian juga dia disampaikan di panggung pertunjukan-pertunjukan lain. Juga dia pernah mengatakan hal demikian ya di berbagai dunia dalam 3 tahun terakhir. Gak apa-apa teman-teman, berdua rezeki kita dari kapan aja ya.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Nah teman, produk film horor terbaru berjudul aplikasi Iblis Kira Pas Sedara Dimas Anggara yang memulai debut sebagai sedara dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 15 Oktober mendatang, teman perdua. Dalam film aplikasi Iblis, Junior Robert berperan sebagai Arya dan Desma Hazenbox memerankan tokoh Laras. Laras ceritakan meninggal setelah menjadi korban perampokan. Setelah kematiannya, Arya yang berduka berusaha agar bisa terhubung kembali dengannya dengan dukungan aplikasi ponsel. Wah, ini keren sih teman perdua. Aplikasi Iblis. Kita tunggu apakah film ini benar-benar baik ya, bagus. Karena aku sempat kemarin-kemarin sempat menginterview salah satu pemainnya di film ini, teman, berdua bulan kemarin ya.

Kedua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari

Nah teman, perlu kita update informasi lainnya. Raw Vision Collective selaku promotor dari konser Y-Live in Jakarta pada 24 Oktober mendatang memprediksikan pertandingan itu bisa menarik ribuan wisatawan mancanegara ke wilayah DKI Jakarta. Teman perdua, kita tahu bahwa Y adalah nama lain dari Kanye West, teman perdua. Nah, ini lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara yang angkanya masih akan terus bertambah setiap hari akan datang ke Jakarta dari berbagai negara, yang melalui pemimpin pemasaran dan komunikasi Raw Vision Collective Karin Cahaya dan konferensi pers di Jakarta kemarin. Nah, promotor memprediksikan wisatawan dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Jepang, Inggris, Jerman, Vietnam, dan selainnya baru akan datang ke Jakarta menyaksikan konser YPN Amerika Serikat yang sebelumnya menggunakan nama.

Perdua FM teman terbaik kamu. Masih bareng aku Muksin menemani kamu pagi hari ini teman Perdua. Ada Leo dari Nganjau di sana. Ini soundtrack dari film Moana teman Perdua. Yes. Nanti kamu boleh bergabung di social media kita atau di WhatsApp kita teman Perdua di 08 13 56 24 5884 untuk terus kamu pagi ini apa aja teman Perdua. Yang lagi di jalan mungkin maybe ya. Boleh di-share apakah di tempat kamu saat ini macet. Atau mungkin di tempat kamu saat ini ada kegiatan apa, boleh di-share ke kita. Nanti bakal kita bacain teman-teman sampai nanti jam 9. Tapi dengarkan Perdua FM teman terbaik kamu.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Prudu FM teman terbaik kamu, satu lagu yang enak dari Nuka dengan mengenali Wijaya teman Prudu. Aku masih menemani siang lagi pagi teman Prudu ya kan. Oke, agak sedikit linglung aku pagi. Kayak kurang duit atau apa gimana nih teman Prudu. Seperti biasa nanti berapa kabar menarik masih terus aku hadirkan untuk kamu teman Prudu. Aku mau update dulu informasi dari kota Ambon.

Nah, teman perdua Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menginstruksikan Dinas Pertanian mendata tanaman masyarakat yang terdampak keringan dan kebakaran per hari Rabu kemarin. Instruksi tersebut menyusul kondisi keringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten SBT Maluku dan terus memicu dampak terhadap tanaman pertanian masyarakat. Kepala Dinas Pertanian SBT Sofian Wara ia mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menurunkan tim untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan. Pendataan dilakukan untuk mengetahui jenis tanaman yang terdampak sekaligus melihat kondisi dan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat. Dan menurut Sofian, tanaman yang terdampak tidak hanya berasal dari satu jenis komoditas. Sementara tim Dinas Pertanian mendata tanaman pangan, perkebunan hingga hortikultura yang mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun kekeringan. Sejauh ini pendataan telah diselesaikan di Kecamatan Bula Barat, sementara pendataan di Kecamatan Bula dan Teluk Waru masih dilakukan pada sejumlah wilayah.

kamu mengapa lampu seling berwarna jingga? Pemilihan warna jingga dikarenakan mempunyai panjang gelombang spektrum yang juga panjang, yaitu 590-620 nanometer. Studi National Highway Traffic Safety Administration, sebuah lembaga keselamatan lalu lintas jalan raya Amerika Serikat pada tahun 2008, menunjukkan bahwa tingkat respon pengendara kendaraan meningkat 28% ketika melihat lampu sein berwarna jingga ketimbang lampu sein berwarna merah. Selain itu, dalam laporan NHTSA juga ditemukan fakta bahwa penggunaan lampu sein berwarna jingga telah mengurangi risiko kecelakaan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

KKM Bergerak Menuju Lokasi. Selain menggerakkan mobil pemadam dan selang air, petugas juga menggunakan peralatan sederhana untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau.

Pasti dong outfit kamu ada yang kaos kaki. Tapi tahukah kamu asal-usul terbentuknya kaos kaki yang kita gunakan dan sering dipakai seperti sekarang ini berasal pada abad ke-8 sebelum Masehi? Orang Yunani kuno mulai memakainya dengan bahan dari kusuk bulu binatang dan orang Roma mulai menggunakan bahan dari kulit binatang serta kain tenun. Pembuatannya cukup sederhana, masih menggunakan rajut tangan. Sejarah kaos kaki modern dimulai pada tahun 1589. Seorang pendeta asal Inggris bernama William Lee, ia berhasil menciptakan mesin rajut yang pertama.

Nah teman, kamu pasti kadang bingung membedakan antara kartun dan anime. Menurut laman resmi Universitas Sains dan Teknologi Komputer, anime dan kartun memiliki perbedaan utama, bahwa anime adalah gaya animasi gambar Jepang, sedangkan kartun adalah bentuk seni visual bergambar dua dimensi. Kata anime adalah sebuah singkatan dari animasi. Di Jepang, anime digunakan untuk merujuk pada semua animasi, sebagaimana dikutip dari Wonderopolis. Adapun di tempat lain di dunia, orang menggunakan kata anime untuk merujuk secara khusus animasi dari Jepang.

Paman, seperti kita tahu, posisi setir mobil di negara kita berada di sebelah kanan. Banyak negara lain menggunakan mobil dengan posisi setir di sebelah kiri, berkebalikan dengan Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia mendapat pengaruh mobil dengan posisi setir di sebelah kanan oleh negara Inggris, Belanda, dan juga Jepang yang menjajah Indonesia ketika itu. Negara-negara ini sendiri menggunakan aturan berkendara di lajur kiri, sehingga posisi setir mobil di sebelah kanan. Sebagian besar bekas jajahan Inggris dengan beberapa pengecualian mengemudi di sisi kiri jalan. Ini artinya menggunakan posisi setir di sebelah kanan, termasuk Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara Eropa mengemudi di sisi kanan jalan. Oleh karena itu, negara-negara tersebut menggunakan posisi setir di sebelah kiri.

Teman, tahukah kamu otak manusia 60% terbuat dari lemak? Dilansir dari North Florence Medicine, 60% lemak ini membuat otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Selain itu, asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang dapat menambah hingga 1000 triliun koneksi. Seiring waktu, neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Namun, pada penyakit Alzheimer misalnya, banyak neuron dapat menjadi rusak dan berhenti bekerja.

mungkin pernah mendengar istilah morning person. Morning person adalah orang-orang yang bangun dan memiliki energi penuh di pagi hari. Menurut public people, morning person adalah seseorang yang merasa waktu terbaiknya yakni sebelum siang datang. Banyak dari morning person merasa energinya besar dan penuh setelah bangun tidur serta menjalankan rutinitas paginya.

Teman, kamu waktu kecil pasti pernah main layang-layang. Tahukah kamu, layang-layang atau layangan ini pertama kali diketahui berasal dari negara Cina pada 2500 sebelum Masehi. Kemudian permainan ini menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan gambar atau lukisan layang-layang tertua berada di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang telah ada sejak 9000 hingga 9500 sebelum Masehi. Di daerah Indonesia sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang ialah dari sejarah Melayu, yaitu Suralatu Salatin pada abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang kepala kerajaan. Layangan di Indonesia ini dahulu merupakan bagian tradisi untuk upacara adat seperti pertanian.

Nah teman Produa, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota menghentikan sementara kesel outlet Mega Cuan di bawah PT Pesta Flora Abadi. Kepada LHP Apris Bega Asper menjelaskan bahwa tindakan dilakukan pihaknya dasarkan peraturan Tuan Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Apris menjelaskan bahwa sanksi diberikan karena baku mutu air limbah telah menyebabkan pencemaran kerusakan lingkungan. Sebelumnya di LHP telah memberikan teguran atau surat peringatan, namun tidak ada tindak lanjut atau tingkat baik dari pelaku usaha untuk membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sesuai ketentuan. Alhasil sanksi dijatuhkan ke tahap paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan sesuai dengan pasal 511 PP 22 tahun 2001. Lanjutnya penegakan hukum lingkungan hidup bersifat ultimatum remedium, yakni hukum pidana sebagai jalan terakhir.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dong pakai peniti. Tahukah kamu sejarahnya peniti kuno berasal dari Mycenaean sejak abad ke-14 sebelum Masehi dan dikenal dengan nama fibula dan digunakan untuk fungsi yang sama seperti peniti modern. Faktanya, fibulae pertama pada abad 14 dan 13 sebelum Masehi berbentuk seperti peniti. Peniti kemudian diciptakan kembali pada Juli 1849 oleh Walter Hoon, seorang penemu asal Amerika. Hak cipta peneliti ini telah dijual seharga $400.